Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di frekuensi Lembah Kelang 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Plus Berhad ada kongsikan mengenai dengan pengaktifan Smart Lane dan juga antara nasihat keselamatan, lampu hijau berkelip menandakan Smart Lane diaktifkan. Jadi saudara beri isyarat sebelum menukar lorong, pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km sejam, sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak selamat dan gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan. Juga saudara, fokus pemanduan dan semestinya perjalanan saudara semoga selamat sampai ke destinasi dan juga pandu dengan cermat, ingatlah insan yang tersayang. Kita berhibur dengan lagu nyanyian Aman Syah, Awan Cerah, Kabus Pun Hilang. Terima kasih ya, saja kelas.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Rizella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Rizella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Lagu nyanyian Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi, terus menghiburkan saudara. Sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Terima kasih saya ucapkan yang menghantarkan ucapan. Kita ada Mama Ila Labu, juga kita ada Cik Mak Daud Ahmad. Seperti biasa, Kak Ida Tarman katanya tarikh hari ini 23 September mengingatkan kembali bila dapat bersua dengan sahabat alam maya pada tahun 2023 di sebuah majlis kenduri kahwin di Kampung Serjaya Tangkak, iaitu Haji Muhammad Hamin Haji Mohdi. Walaupun tak sempat nak bersembang, cukuplah pertemuan itu mengingati sehingga ke hari ini. Juga kiriman ucapan daripada Hakimi yang berada di Damansara. Ucapan buat Puan Chu Aida yang berada di Hospital Besar Kuala Lumpur. Didoakan semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan jaga diri elok-elok. Dan seterusnya, terima kasih kepada yang mengatarkan ucapan. Juga kita ada Encik Nin Banjari katanya buat ucapan satunya yang tetap di hati, isteri tersayang Fadilah, juga anak-anak, menantu, cucu-cucu yang berada di mana saja. Juga kepada sahabat Encik Ahmad Tayyab Johari yang berada di Parit Bingan Laut. Katanya semalam 22 September adalah hari lahir beliau. Didoakan dirahmat Allah SWT, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan ceria-ceria selalu. Teruskan setia mendengarkan kami. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyi Datuk Sharifah Aini bersama Biori Maratika, seiring sejalan.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Salfi.
1: Yang sedang mendengarkan kami di penerima langsung RTM Klik, juga di telefon pintar saudara, di Smart TV, juga di Android TV. Terima kasih di atas kesetiaan saudara. Yang belum mendapatkannya lagi, muat turun sekarang. Kerana aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Dan juga saudara boleh dengarkan kami bukan saja dalam negara. Sekiranya berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami 24 jam, 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Saya nak kongsikan informasi sukan. Atlet karate negara Adiola Fair Robert mencipta kejayaan yang membanggakan apabila menghadiahkan pingat emas pertama buat kontinjen Malaysia pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Adiola menampilkan aksi cemerlang dalam aksi kumit wanita bawah 55 kg di Toyohashi Gymnasium untuk menewaskan wakil Iran Fatemeh Zahra 6-4 pada perlawanan akhir. Sebelum arah ke final, Adiola terlebih dahulu menyingkirkan wakil Kazakhstan Bella Samashava pada keputusan 5-4 dalam aksi separuh akhir untuk mengesankan tempat ke pentas penentuan. Kejayaan itu meneruskan perkembangan positif Adiola yang sebelum ini meraih pingat gangsa dalam acara kumit wanita 55 kg pada sukan C Bangkok 2026 Disember lalu. Baik, tepat pukul 9 pagi kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Terima kasih ya, sajian klasik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Lagu jiwa, lagu cinta. Nyanyian Dato' M. Nasir bersama Maui. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi sajian klasik. Dan selepas ini melodi klasik saudara akan ditemani oleh penyampai Adalia Nasharuddin 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 11 Rabiul Akhir.

0: Kaki lepet, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kanon. K-A-N-O-N. Kanon. Kanon adalah meriam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Akan temani saudara bermula jam ini sehingga pukul 2 petang nanti menerusi melodi klasik. Terima kasih kepada semua pendengar kesayangan kami yang sentiasa memilih untuk setia dengar radio klasik menggamit kenangan. Terima kasih juga rakan penyampai Izzat Saufi, satukan hati kekal abadi, yang telah pun selesai tugasannya temani pagi saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi. Hari ini Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Moga hari ini menjadi hari paling indah, dikurniakan rezeki kesihatan, rezeki keuangan, rezeki ketenangan, dan percayalah rezeki kita sudah pun tertulis. Tugas kita untuk terus usaha, berdoa, sabar dan bersyukur. Nak tanya ni, ada yang dikurniakan rezeki jodoh hari ini? Ini dia Muhaini Suratman, Kalau Ada Jodoh, melodi klasik.

Dilema nyanyian Tan Sri SM Salim bersama-sama Susan Lancaster. Dan kalau kita ingat-ingat semula antara Susan Lancaster ni, dia popular dengan satu dialog dalam filem Mekanik tahun 1983. Orang putih ke, orang hijau ke, orang merah ke, orang coklat ke, orang biru ke, kita kan rakyat Malaysia. Baik, semangat kekitaan sebagai warga negara itu perlu kita jaga untuk selamanya. Baik, seperti biasa saudara, jika ada cerita atau ucapan yang ingin dikongsikan, WhatsApp kami 013-5656-128. Selamat pagi Abang Mak Rong 60 Sen, pendengar setia Radio Klasik di Singapura. Katanya cuaca di Singapura mendung dan berangin. Hati-hati ketika memandu lori tu Abang Mat, dan agaknya ke mana destinasi pagi ini. Selamat pagi juga Kak Khalijah Talib, Peneruk Puntian, Ati Yaakob dari Kampung Jangin, Port Dickson, Mawar Sepi, Melaka. Juga selamat pagi buat Sarina Sulaiman, Bestari Jaya, Selangor. Yang lain-lain, siapa yang sedang mendengar saya ketika ini, sekali lagi nombor WhatsAppnya 013-5656-128. Baik, selepas ini terus saja berhibur dengan lagu Istana Pasir nyanyian Ellie Katz, juga menanti CD nyanyian Datin Rafiq Abuang. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu lagu ini, Joget Menyusun Kasih, nyanyian Jamilul Hayat, menggamit kenangan melodi klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai peneman saudara sepanjang hari ini. Kami juga boleh didengar menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Jangan lupa juga untuk ikuti info-info terkini mengenai aktiviti Radio Klasik dan DJ-DJ-nya. Boleh ikuti kami di semua platform media sosial, Facebook, Instagram dan TikTok dengan kata carian Radio Klasik. Kalau nak cari saya, cari Adalia Nasharuddin. Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 10.45 pagi dan seperti biasa 15 minit berikutnya ini kita akan beri laluan kepada segmen tajaan dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy telah pun bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Adalia?
0: Sihat Alhamdulillah. Ain sihat?
1: Alhamdulillah, sihat juga di sini.
0: Baik, apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Teruskan Ain.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan pendengar setia Radio Klasik. Apa khabar pagi ni? Semoga semua dalam keadaan sihat, dipermudahkan urusan dan diberi tenaga untuk mulakan hari dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi-pagi macam ni sebelum kita sibuk dengan kerja, urusan rumah, kan, anak-anak, cucu-cucu dan macam-macam lagi, jangan lupa satu perkara penting, kesihatan diri sendiri pun kena dijaga. Sebab bila pada rasa lebih baik, nak bekerja ke, nak urus keluarga ke, nak bergerak ke sana sini pun kita rasa lebih selesa. Sebab itu saya nak perkenalkan kepada pendengar Radio Klasik iaitu Pati Sarang Burung Walet Pervai 4 dalam 1. Dalam satu botol ni berisi padu 325 ml, ada 4 bahan utama iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan madu. Semuanya digabungkan menjadi satu minuman yang mudah untuk diamalkan dalam rutin harian kita. Jadi Pervai ni bukan ubat ya tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah minuman kesihatan yang boleh dijadikan sebagai salah satu ikhtiar untuk jaga kesihatan harian. Ramai antara kita kadang-kadang pagi dah mula rasa tak bermaya, cepat letih, penghadaman pun tak begitu selesa ataupun badan rasa kurang segar. Jadi selain jaga pemakanan, cukupkan air, tidur yang mencukupi dan kekal aktif, kita boleh jadikan Pervai sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan diri. Dan tuan-tuan puan-puan, bila nak pilih produk untuk diamalkan, mestilah kita nak rasa lebih yakin, betul tak? Sebab kita nak tahu produk yang kita pilih itu mempunyai kelulusan yang diperlukan ataupun tidak. Jadi Alhamdulillah, Pervai mempunyai kelulusan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Jadi inilah antara perkara yang boleh pendengar ambil kira apabila nak mengenali Pervai dengan lebih dekat. Baik, tuan-tuan puan-puan, kalau kita fikir balik kan, badan kita ni sebenarnya dia bekerja tanpa henti setiap hari. Dari pagi sampai malam, macam-macam proses berlaku dalam tubuh kita kan. Hadam makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Jadi bila badan mula penat atau tak seimbang, sedikit demi sedikit kita mula terasa kesannya. Sebab itulah ramai yang amalkan Pervai sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kembali lebih stabil dan terjaga. Pervai ini bukan jenis minum terus nampak perubahan mendadak ya tuan-tuan puan-puan. Tapi bila diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey tuan-tuan puan-puan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan Pervai ini, sebab ramai yang kata bila minum secara konsisten badan rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita ni bangun pagi pun rasa penat lagi kan, buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi Pervai ni membantu sokong tenaga badan secara semula jadilah. Selain itu, ramai juga amalkan Pervai ni untuk bantu jaga sistem pencernaan. Bila perut banyak angin atau dalaman tak berapa selesa, memang badan rasa berat dan tak sedap. Bila pencernaan lebih lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana sini. Kemudian, untuk sendi, sakit lutut ke, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, bahan dalam Pervai ni dia bantu baik pulih sendi kita. Kurangkan rasa lengur-lengur, sakit lutut ke, sakit pinggang dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak beradu-adu macam selalu kan. Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula tunjuk hasil. Tak perlu makeup tebal-tebal, senang cerita, Pervai bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Bukan ubat tapi makanan tambahan yang bantu tubuh badan kita kerja dengan lebih teratur dan tenang lah. Macam enjin kereta lah tuan-tuan perempuan. Bila cukup minyak, cukup air, cukup servis, jalan pun lancar kan. Badan kita pun sama. Bila cukup zat, cukup rawat dalaman, barulah kita boleh rasa hidup ni lebih ringan dan bertenaga. Baiklah tuan-tuan perempuan, sekarang saya nak kongsikan pula tawaran yang kami sediakan khas untuk pendengar Radio Klasik pagi ini. Kalau selama ini harga biasa Pervai lah RM155 sebotol, kali ini kami turunkan harga supaya lebih mudahlah untuk anda dapatkan Pervai untuk diri sendiri dan juga seisi keluarga. Untuk yang nak cuba dulu atau nak ambil dalam jumlah yang sederhana, kita ada package 6 botol Pervai hanya RM200 sahaja. Tapi kalau anda memang nak buat stok untuk keluarga, kita ada satu lagi pilihan yang lebih banyak. 12 botol Pervai hanya RM300 sahaja. Bezanya cuma tambah RM100 daripada package 6 botol. Tetapi anda dapat 6 botol tambahan. Jadi memang lebih banyak stok untuk kegunaan sendiri ataupun dikongsi bersama keluarga. Mudah kata nak ambil 6 botol boleh, nak terus ambil 12 botol pun boleh. Pilih sahaja package yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Dan yang paling istimewa untuk minggu ini, percuma perhantaran ke seluruh Malaysia. Ha, itu dia free delivery lagi kita bagi ni. Tak kisahlah anda duduk di mana sekalipun, tak payah risau tentang charge post. Semuanya kami tanggung. Tapi kena cepat tahu, sebab bila orang dengar sahaja percuma perhantaran, memang berebut-rebut orang nak beli, buat stok lah. Promosi ni pun tamat tepat jam 6 petang ini. Jadi siapa yang tengah dengar sekarang, jangan tunggu-tunggu sementara jam belum pukul 6 petang. Cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon, call atau WhatsApp 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ Adalia, kita berhenti sebentar.
0: Baik, kita akan bersama-sama kembali dengan Ain selepas ini.

0: Baik, waktu sekarang pukul 10.54 minit pagi dan kita masih lagi dalam segmen tajaan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy di talian Ain, masih setia menanti. Baik, teruskan Ain.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada pagi ini. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa yang kami bawakan pada hari ini, iaitu pakej pertama, tuan-tuan dan puan-puan beli 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Dan pakej kedua, beli 12 botol Perfai hanya RM300. Dan kita siap bagi percuma perhantaran ke seluruh Malaysia tau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harga biasa sebotol jauh lebih tinggi, sebotol dia dah RM155. Tetapi kami turunkan harga khas untuk anda hari ini. Jadi sekarang pilihan di tangan anda, 6 botol RM200 atau 12 botol RM300. Kalau nak cuba dulu, ambil pakej yang pertama tu. Kalau memang nak buat stok dan ambil lebih banyak, pakej kedua tersedia untuk anda. Jadi promosi ini sampai jam 6 petang tau. Sementara ada peluang ini, terus call atau WhatsApp sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tak ada masalah, okey? Tunggu barang sampai nanti, barulah buat pembayaran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa agaknya yang orang dulu-dulu amalkan untuk jaga kesihatan, tetapi hari ini kita boleh nikmati dalam cara yang jauh lebih mudah. Ha, jawapannya ada dalam Perfai. Empat bahan utama yang kita ada, buah delima, ada rozel, ada madu dan sarang burung walet dihimpunkan dalam satu botol. Tak perlu susah-susah pergi rebus. Buka saja botol dan minum. Mudah diamalkan dalam sebahagian daripada rutin harian. Dan ingat, Perfai ini bukan ubat tetapi minuman kesihatan sebagai salah satu ikhtiar untuk jaga kesihatan diri dan keluarga. Tuan-tuan puan-puan, yang menariknya kan, bila kita dengar cerita daripada pelanggan-pelanggan Perfai ni, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Ada yang kata badan rasa lebih segar, tidur malam lebih selesa dan nak buat kerja harian pun rasa lebih ringan. Ada juga yang berkongsi mereka lebih selesa dari segi pencernaan dan mula lebih prihatin tentang penjagaan diri. Tapi biasalah tuan-tuan puan-puan, keadaan setiap orang ni tak sama kan? Ha? Jadi kita ambil pengalaman itu sebagai perkongsian, bukan jaminan yang semua orang akan dapat hasil yang sama. Yang penting kita jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil berat. Ha, tambahan pula sekarang cuaca tak menentu kan, ditambah dengan keadaan jerebu, memang elok kita lebih peka dengan kesihatan diri. Tuan-tuan puan-puan, kalau ada antara pendengar kita yang kena jaga bacaan gula, kolesterol ataupun tekanan darah, kita faham benda macam ni memang kena ambil perhatian setiap hari tau. Bukan tunggu badan rasa tak sedap baru nak jaga. Tapi pemakanan, gaya hidup dan rutin harian pun kita kena tengok juga. Jadi dalam masa yang sama, kita boleh jadikan Perfai sebagai salah satu ikhtiar harian. Dengan kandungan bahan-bahan alami dalam Perfai ni dirumuskan dengan menyokong penjagaan kesihatan tubuh secara menyeluruh lah. Cuma saya nak ingatkan, Perfai ni bukan ubat ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau sedang makan ubat doktor, teruskan seperti yang diarahkan. Perfai kita jadikan sebagai tambahan dalam rutin penjagaan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tolong berikan sedikit perhatian kepada diri sendiri. Jadikan Perfai sebagai salah satu ikhtiar dalam rutin penjagaan kesihatan. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu sibuk jaga orang yang kita sayang sampai terlupa diri sendiri juga perlu dijaga. Kita nak terus ada tenaga untuk bekerja, nak luangkan masa dengan anak-anak, nak tengok cucu-cucu membesarkan, nak bersama pasangan dan keluarga selama yang Allah izinkan. Kesihatan itu mungkin nampak biasa ketika kita memilikinya, tetapi nilainya tu terasa sangatlah besar apabila kita mula kehilangannya. Jadi sementara masa diberi kesempatan, jagalah diri sebaik mungkin sebab orang yang kita sayang bukan hanya perlukan kita hari ini sahaja, mereka juga mahu kita terus ada pada hari yang akan datang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Radio Klasik yang masih setia bersama saya, sebelum kita sampai ke penghujung slot tajaan ini, saya nak pesan sedikit buat anda yang dari tadi mendengar. Ha, kalau dah terfikir nak cuba Perfai, jangan simpan niat terlalu lama. Saya ulang sekali lagi tawaran istimewa hari ini, mana tahu inilah masa yang sesuai untuk anda buat tempahan. Nak ambil untuk diri sendiri, untuk keluarga atau nak buat stok di rumah, pilih sahaja yang sesuai. Okey? Kalau selama ini harga sebenar Perfai ialah RM155 sebotol, hari ini kami bawakan tawaran yang jauh lebih istimewa untuk pendengar Radio Klasik sahaja. Dua pakej kami sediakan dan kedua-duanya memang berbaloi tuan-tuan dan puan. Pakej pertama, untuk yang nak ambil beberapa botol dulu, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan nak ambil lebih banyak, buat stok dekat rumah ke, kongsi-kongsi dengan ahli keluarga, kita ada pakej yang kedua ni, 12 botol hanya RM300. Dan yang paling menarik, kedua-dua paket ini kami berikan percuma penghantaran. Jadi sekarang tinggal pilih sahaja nak paket pertama 6 botol RM200 atau nak paket kedua 12 botol RM300. Ambil ikut keperluan dan bajet masing-masing. Yang penting anda dapat menikmati Perfai pada harga promosi yang jauh lebih rendah daripada harga biasa. Jadi peluang istimewa ini dia buka sehingga jam 6 petang sahaja. Jangan lepaskan peluang ini buat tempahan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh salin nombor ini 014-988-2.

0: 9888 2436. Itu nombor isu kami. Ambil telefon, hubungi atau WhatsApp sekarang dan pilih package yang sesuai. Baiklah, tuan-tuan perempuan, selesai sudah perkongsian kita untuk kali ini. Jaga diri baik-baik, minum air secukupnya setiap hari dan jangan lupa pati sarang burung walik pelfai sekali rasa pati selalu. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tawaran dari DC Emirates Legacy bersama-sama Nurul Ain Abdul Razak. Istimewa untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Selepas ini terus saja berhibur dengan lagu-lagu klasik terbaik menerusi segmen Nostalgia di Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Melangkaui pukul 11 pagi ketika ini, seperti biasa setiap hari pada waktu-waktu begini, ruang udara saudara akan dipenuhi dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu penuh nostalgia, lagu-lagu klasik rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu yang diambil daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an dan 60-an. Orang kata zaman hitam putih. Kalau zaman saya tu, zaman Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Salumah. Pastinya menerusi segmen Nostalgia di Klasik. Di awal segmen tadi, saudara telah dihiburkan dengan lagu Nona-Nona Zaman Sekarang. Lagu itu telah dirakamkan semula oleh Sandra, seorang penyanyi berdarah kacukan Indonesia Belanda, pada sekitar tahun 1960-an. Lagu yang dicipta oleh Yusof B, seorang komposer terkenal Singapura asalnya, dinyanyikan oleh A. Rahman dan kemudiannya pernah dinyanyikan semula oleh R. Azmi dan Julia. Dan selepas ini

0: dulang, nak dulang, aduh dulang, minta lomang, tak pulang, nak pulang, dah pulang, congang-congang.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Nostalgia di klasik.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik masih menghiburkan saudara dan untuk hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Terima kasih kerana terus setia dengar Nostalgia di Klasik dan terima kasih juga menjadi pendengar setia segmen ini. Satu-satunya segmen yang membawa semula saudara kembali ke era 50-an dan 60-an dengan lagu-lagu klasik penuh kenangan, penuh nostalgia. Dan selepas ini, terus saja berhibur dengan lagu duet Norma Mam bersama-sama Abdullah Cik untuk lagu Kekal dan Abadi. Rakaman 1960. Diikuti selepas itu lagu Marilah Menyanyi Gandingan Suara Asia dan Esno. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: tadi lagu Mencece Bujang Lapuk nyanyian Tan Sri P. Ramlee, dan lagu itu membawa nostalgia di klasik hampir ke penghujung. Tetapi sebelum berakhir, berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Zainab Majid dengan lagu Ku Percaya Padamu. Dan terus setia dengar dan menyokong nostalgia di klasik. Jangan lupa janji temu saudara untuk nostalgia di klasik setiap hari 11 pagi dan 10 malam. Lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kembali mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu. Pastinya menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Bertugas hari ini saya Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Terus menemani saudara dan selepas ini berhibur terus dengan Raja Emma dengan lagu Senandung Rindu, melodi klasik.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
0: Unify. Ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan. Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Encik Kasim Osman dari Kampung Batu 3 Kapar Kelang, Rodiah dari Felda Sahabat 2 Lahad Datu Sabah dengan kiriman ucapan buat anak saudara Dina Zali di rancangan Sungai Manila Sandakan. Tahniah dan selamat menjalankan kursus minggu hadapan. Semoga berjaya hendaknya. Tapi tak dinyatakan pula kursus apa yang disertai oleh anak buahnya. Tapi apapun, doa kami di Radio Klasik juga begitu. Moga berjaya dalam apa jua bidang yang sedang diceburi. Selamat tengah hari juga Encik Mustafa Siraj yang berada di Cenderung Balai Teluk Intan dan dah makan tengah hari ke tu. Kita raikan ucapan daripada Yayasan Aman Kedah. Ucapan selamat sejahtera kepada Yayasan Aman HQ, terutama kepada Tuan Pengurus Keuangan Ismail bin Osman dan Tuan Pengurus Besar Hasnul Hanif Harun. Dan terima kasih juga kepada yang lain-lain yang telah menyapa di WhatsApp kami dengan talian 0135656128. Baik, terus saja berhibur Melodi Klasik.

macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Klate. Melodi Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Melodi klasik 10 pagi hingga 2 petang.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia dan lagu.

Kuneri M dengan lagu Makin Hari Makin Sayang. Begitulah rasanya yang nak digambarkan kepada semua pendengar Radio Klasik yang sedang mendengar ketika ini juga, yang sama-sama memeriahkan ruang WhatsApp rasmi Radio Klasik. Makin hari makin sayang rasanya. Selamat tengah hari Kak Nur Lela, Batu Pahat, Johor, Haji Masrawi, Haji Yakni dari Blok 10, Felda Keratong 6, Muazzam Shah Pahang. Juga istimewa kita raikan sapaan Mama Nini dari Yokohama, Jepun. Dengar Radio Klasik dapat menghilangkan rindu pada saudara mara dan kawan-kawan di Malaysia. Ubat penghilang rindu terbaik untuk saya. Terima kasih juga kami ucapkan buat Mama Nini, walaupun berada jauh ketika ini, tetap memilih Radio Klasik sebagai peneman dan pengubat rindu. Dan selamat tengah hari juga Haji Jaafar Ujang, Kampung Talang, Kuala Pilah. Terima kasih untuk semua wajah-wajah kesayangan hamba.

Aku Cari Damai di Hati, nyanyian Gingerbread. Baik, saudara, jangan lupa untuk ikuti laporan terkini pencapaian wira dan wirawati negara para atlet Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan setakat ini, Malaysia telah meraih 1 pingat emas dan 4 pingat gangsa. Moga banyak lagi kilauan pingat yang akan dibawa pulang oleh kontijen Malaysia. Baik, menghampiri pukul 2 petang waktu ini, sampai di sini sahaja tugasan saya temani saudara menerusi Melodi Klasik bermula pukul 10 pagi tadi. Terima kasih juga kerana sudi menemani saya di Konti selama lebih kurang 4 jam bersiaran. Terima kasih juga yang sempat meluangkan masa bersama-sama memeriahkan ruang WhatsApp kami. Dan selepas ini, saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu pop ye-ye, rancakan petang saudara menerusi Mestika Klasik bersama-sama dengan rakan penyampai gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad, bermula 2 petang nanti. Untuk itu, sekian saja waktu ini. Saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Mohon undur diri. Jumpa lagi nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanon. K-A-N-O-N. Kanon. Kanon adalah meriam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu mestika klasik. Radio klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani. Gulai lemak sayur cendawan, anak udang goreng berlada. Kasih emak sepanjang jalan, sayang saudara sama berada. Kurik kundi merah saga, Dewan Bahasa dan Pustaka 2005. Bertemankan saya Nadia Ahmad menemani saudara untuk ruangan ini mestika klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih rakan penyampai Adalia Nasharudin yang telah pun menemani saudara untuk ruangan melodi klasik. Ayuh menggamit kenangan, dengar lagu-lagu irama pop yeye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an sekejap lagi. Lagu menanti saudara ada lagu persembahan Dayang Ku Aminah Menunggu Kepulanganmu, dan ini lagu persembahan S. Ahmad Keluhan Dara di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan A. Ramli, Ketunaikan Janji. Dan waktu sekarang ini 2.15 minit petang. Mungkin saudara telah pun berjanji dengan seseorang untuk bertemu pada waktu ini, dan sekiranya saudara terlewat, maklumkanlah dia. Maklumkanlah si dia tu agar dia tidak ternanti-nanti, dan mengharapkan, mendoakan agar saudara selamat sampai untuk berjanji temu. Terima kasih kerana saudara telah pun menjadi lebih antara lebih 3 juta pendengar setia Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform di frekuensi di tempat saudara, menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Terus setia, jadikan kami pilihan nombor 1 di hati saudara. Terus berhibur sekejap lagi, ada lagu persembahan M. Osman bersama-sama Orkes Nirwana, lagu bertajuk Kisah di Simpang, rakaman tahun 1966. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Maimun AR dengan iringan The Rohani Blues, lagu bertajuk Bisikan Hati. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Muzica Klasik.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Saudara baru saja dibawa menggamit kenangan ke tahun 1982. Lagu bertajuk Tunggu Menunggu, Dendangan Nur Kumalasari. Terima kasih terus setia dengan Radio Klasik. Jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Sambil singgah juga ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Dan terus berhibur sekejap lagi. Ada lagu persembahan Datin Azizah Muhammad. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Orkes Nirwana. Lagu bertajuk Pergilah Kandaku. Dan ini lagu persembahan SUZ bersama-sama iringan The Lodges. Lagu bertajuk Bangunlah. Tersedia di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Matematika Klasik. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Saudara ada peniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat peniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Radio Klasik di Seremban 87.9.

Lagu menggamit kenangan tahun 1984, lagu bertajuk Ku Kan Kembali yang juga turut dimuatkan dalam pelbagai album kompilasi klasik termasuk koleksi album digital Retro Vibes Indonesian Volume 2 yang dikeluarkan pada tahun 1999. Pastinya lagu itu dendangan Herman Tino. Terus berhibur dengar lagu-lagu kenangan di ruangan Mestika Klasik dan sekiranya nak kongsikan kenangan-kenangan indah saudara, silakan hantar ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Sekejap lagi ada lagu persembahan Rahim Jamil bersama-sama Sabariah Yunus, lagu bertajuk Pesanan Adik, dan ini lagu persembahan Datin Orchid Abdullah, Carilah Ganti, semuanya di Mestika Klasik.

0: 培养的李干部啦。
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
9: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
10: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

Saudara baru saja berhibur dengan lagu persembahan Alina Rahman. Lagu bertajuk Kasih Bahagia. Dan waktu sekarang ini 2:49 minit petang. Selamat petang Kak Muzilah Temon. Setia dengar Radio Klasik petang ini di Bukit Kapar Kelang. Cuaca di Bukit Kapar katanya hujan renyai-renyai, sejuk, nyaman, tapi tetap terhibur. Layan lagu-lagu di Mestika Klasik tak pernah jemu. Terima kasih. Juga ada Mak Andak Izzat di Sungai Petani. Hai, apa khabar? Semoga baik-baik saja. Juga ada Murad Din di Kuala Kangsar. Terhibur dengar Mestika Klasik. Terima kasih. Ada Lan Selama juga, Kak Kasmah di Bangi. Dan semuanya, insyaAllah nanti saya akan bacakan lagi nama-namanya. Terima kasih yang tidak terhingga. Ayuh, menggamit kenangan seterusnya dengan lagu persembahan Nur Azizah. Lagu bertajuk Menanti Kanda. Dan kita nak berhibur dengan lagu yang menyebut-nyebut nama wanita ini, Harlina. Mungkin ada pendengar setia kita yang bernama Harlina. Ini lagu untuk saudara. Lagu persembahan Rahim Ali bersama-sama Wendy Five. Semuanya di Mestika Klasik.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad, temankan saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Berhibur dengar lagu-lagu kenangan tahun 60-an, irama pop yeye juga disulami dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Terus setia, sekejap lagi ada lagu yang pastinya mengimbau kenangan manis saudara. Kembali ke tahun 1972. Lagu bertajuk Makin Jauh Bertambah Sayang. Lagu ini persembahan Nur Lela Nasir. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Y Hashim. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Lost Dimensions. Lagu bertajuk Saat Terakhir, pastinya di Mestika Klasik. Terus berhibur bersama-sama kami di radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggamit kenangan.

Saudara baru saja berhibur dengan lagu persembahan Dato' M. Sharif, lagu bertajuk Pujaanku, rakaman tahun 1973. Terima kasih yang sedang memandu waktu ini sambil layan radio klasik, dengar Mestika Klasik, terimbau kenangan dulu-dulu kan, sambil memandu menuju ke destinasi ke mana agaknya hala tuju perjalanan saudara tu. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan juga ya frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar radio klasik, lagu-lagu menggamit kenangan, juga ada info-info yang bakal kami kongsikan dari masa ke masa. Pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati. Sekejap lagi ada lagu menggamit kenangan persembahan Eddie Ahmad. Lagu ini dinyanyikan bersama-sama iringan The Antarctics, lagu bertajuk Pengemis Lara, dan lagu persembahan Norli Ismail, lagu bertajuk Pada Siapa. Dan sebagai panduan kepada saudara yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, maksudnya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3:19 petang, dan di wilayah Persekutuan Labuan 3:22 petang nanti. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta mala segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.

Lagu persembahan Ellie Katz, rakaman tahun 1979. Lagu bertajuk Angan-Anganku. Dan waktu sekarang ini 3:40 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik. Hai Kak Ram di Lubuk China, Melaka. Salam buat semua pendengar setia Radio Klasik. Di Lubuk China, hujan turun agak lebat juga ni Nadia. Apapun layan terus Mestika Klasik. Terima kasih. Juga Amy di Johor Bahru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dengar Mestika Klasik. Katanya dengar dengan jelas melalui MyTV 705. Semoga Nadia sihat hendaknya. Amin. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Juga ada Pak Jenal di AU1A Taman Keramat. Layan Mestika Klasik petang ni. Radio Klasik ni betul-betul mengimbau kenangan manis katanya. Kenangan manis yang takkan dilupakan sampai bila-bila. Terima kasih Pak Jenal. Jaga kesihatan ya. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi ya. Juga ada Azizah Ahmad di Kampung LBJ. Selamat petang. Salam Mestika Klasik untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Dengan ucapan semoga sihat-sihat sahaja dan terus berhibur dengar lagu-lagu syahdu di Mestika Klasik. Hai Hashim Awang Batas Raja, juga setia dengar Mestika Klasik. Ayuh kita teruskan hiburan petang ini dengan lagu persembahan Jaafar Ahmad. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Wisma. Lagu bertajuk Terkulai Derita. Dan kita nak menggamit kenangan dengan lagu. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1972. Lagu bertajuk Berbahagialah Selalu. Dan lagu ini didendangkan oleh Aminah Ahmad. Terus setia di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Radio Klasik di Kangar, 94.9.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0.

0: wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik di Ipoh, 88.3.

Sembahan Suhai Mimior Hassan, Epilog Cinta dari Bromley, rakaman tahun 1983. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.14 minit petang nanti. Dan kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.14 minit petang tadi, dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.11 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, lagu-lagu di ruangan Mestika Klasik diteruskan sehingga pukul 6 petang nanti. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Bayangan Mengusik Jiwa, lagu rakaman tahun 1983, dan ini lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, Pintu Taubat.

0: UEM. Bagri, cepet angkat Johor.
1: Makasih ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Selanku, terima kasih.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Sudirman Haji Arsyad, rakaman tahun 1984, lagu bertajuk Hujan Semalam berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Baiklah saudara, untuk rancangan Junior Innovaton musim kedua minggu pertama telah pun memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman High Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacuk Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Dan bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovaton. Sekolah mana agaknya yang bakal menawan hati juri? Jadi saksikan Junior Innovaton minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad nanti, 27 September 2026 pukul 9 malam, dan siaran ulangan pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di TV. Okey, teruskan kesetiaan saudara. Lagu menggamit kenangan seterusnya ada lagu persembahan Carefree Kini Baru Kau Sedar, dan ini lagu persembahan Uji Rashid, Mengapa Derita Yang Dicari.

Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Kisah Yang Terjadi, berlalu menghiburkan saudara, menggamit kenangan manis saudara pastinya di Mestika Klasik. Dan seperti biasa 5 petang, kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila, Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Ini lagu persembahan Aman Shah, Bunga Bukan Sekuntum, Kumbang Bukan Seekor.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kanon. K-A-N-O-N. Kanon. Kanon adalah meriam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: embark on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
1: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
0: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai RM33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
2: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
1: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa, Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu

Isahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih RM33 juta tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Mertua. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Alamak, aduh.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Benarnya. Alia, tolong orderkan saya tewa ais satu. Tak lagat now nak ke kaunter. Rasa macam nak pitam dah ni.
2: Pantang nampaklah dia ni. Kenapa ni Saif? Perlu-perlu lencun-lencun habis ni kenapa?
1: Baru habis pelari dua pusingan taman ni Alia. Macam nak pengsan. Maklum dah, dah lama tak bersenam.
2: Lah, baru lari keliling taman dua pusingan macam baru habis lari maraton. Itulah, malas sangat bersenam. Tiba-tiba terus berlari dua pusingan. Memanglah rasa nak pitam.
1: Itulah Alia. Saya ni cuba nak mengambil semangat apa? Sukan Asia 2026. Cuba merasai macam mana rasanya menjadi seorang atlet. Ibaratnya usaha seorang rakyat Malaysia yang sedang memberi sokongan moral kepada atlet kita.
2: Oh iyalah, sekarang ni kan tengah berlangsung Temasya Sukan Asia 2026 yang berlangsung di wilayah Aichi dan Nagoya, Jepun. Sempat juga saya tonton acara pembukaan baru-baru ni.
1: Iyalah Alia. Untuk Sukan Asia 2026 ni, Malaysia hantar seramai 352 atlet yang menyertai 30 jenis sukan daripada 43 jenis sukan yang dipertandingkan.
2: Dan kita juga menyasarkan 33 pingat bagi sukan berbasikal track, badminton, memanah, squash, sepak takraw, hoki, olahraga, karate, wushu. Sukan pun ada tau. Menembak lagi.
1: Betul. Tapi untuk pengetahuan awak Alia, kali ni negara kita sasarkan 6 emas, 7 perak, 20 gangsa sepanjang Temasya Sukan Asia ni berlangsung. Harapnya apa yang kita sasar tu, kita berjaya lah dapat kan.
2: Moga semua atlet kita yang sedang berjuang di Aichi dan Nagoya, Jepun tu untuk Sukan Asia kali ni pulang dengan kejayaan.
1: Jadi sebagai tanda sokongan, itulah pagi-pagi ni saya cuba-cuba nak senam. Berlari sikit-sikit. Nak semarakkan semangat kesukanan yang dah lama saya simpan dalam store kat rumah tu Alia.
2: Bagus sangat tu Saif. Dan daripada semangat para atlet ni sebenarnya ada satu perkara yang boleh kita bawa untuk dijadikan contoh dan amalan dalam kehidupan seharian. Sukan ni bukan hanya untuk mereka yang bertanding, tetapi ia adalah untuk kita semua.
1: Betul. Itu betul Alia. Tak payah tunggu nak jadi atlet baru nak mula sukan. Tak payah buat aktiviti yang terlalu berat pun. Setakat jalan kaki, jogging, basikal, berenang, lakukan senaman ringan. Sekadar luang masa bergerak aktif sama keluarga, itu pun dah cukup madai Alia.
2: Yang penting kita mula dan kita lakukan secara konsisten. Kerana tubuh yang aktif membantu kita menjaga kecergasan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat, menyokong kehidupan yang lebih sejahtera.
1: Jadi sambil-sambil kita bagi sokongan dekat wira-wirawati negara kita kat Aichi dan Nagoya tu, kita jadikan semangat mereka tu satu inspirasi. Dia orang berjuang untuk negara. Kita pula berjuang untuk kesihatan diri dan keluarga.
2: Saya rasa kan nak cadangkan pada Biro Sukan dan Rekreasi Taman Menggamit Kenangan ni lah. Abis Ajis tu. Kita anjurkan hari jalan santai dekat taman kita ni. Ramai-ramai kita jalan-jalan santai. Tak adalah rasa penat sangat macam awak ni, Saif.
1: Cantik molek kau memang debom. Sama-sama kita beringat. Jalani kehidupan yang lebih sihat. Nanti awak jangan lupa bolehlah cadangkan dekat Abang Haji tu juga. Kita tempahlah makan sedap-sedap. Roti jala ke?
2: Amboi.
1: Roti canai.
2: Amboi.
1: Nasi lemak. Lontong lepas jalan kita makan.
2: Sihat sangatlah tu saya.
1: Alah, bolehlah bagilah cadangan.
3: Cubit, cubit manja. Terbitan Radio Klasik. Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa. Dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad masih menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik seawal 2 petang tadi. InsyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang telah pun disediakan oleh penerbitnya, rakan penyampai Adalia Nasharuddin. Teruskan kesetiaan saudara, sekejap lagi 5.30 minit petang rancangan Adila akan ke udara. Berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Data, lagu bertajuk Permaisuri. Terus setia Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Lagu persembahan Azlina Aziz bertajuk Kasih Sayang berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan untuk rancangan Adila, Aku Dia Dan Nak Lagu, coretan kiriman daripada Adinda Ain Ahmad Yusof dari Johor Bahru bertajuk Apa Salahku. Tiga buah lagu yang dimuatkan dalam coretan Adila kali ini ialah lagu persembahan Dato' Ahmad Jaiz, lagu bertajuk Hidup Bukan Untuk Derita, dan lagu Ketika Kemiskinan Menanti di Pintu persembahan Datuk Dahlan Zainuddin, juga lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Coretan kali ini akan disampaikan oleh rakan penyampai Emelina Zamri. Terima kasih kepada penerbitnya Sabrina Arifin. Sampai di sini saja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara untuk ruangan Mestika Klasik. Selepas ini Syazmil akan menemani saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Kubermohon diri, kubermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

Aku merupakan anak bongsu daripada 10 orang adik-beradik. Sejak kecil, aku telah diberi kasih sayang dan dididik oleh emak dan ayah dengan secukup-cukupnya. Aku diajar agar sentiasa menyayangi dan menghormati semua abang dan kakakku kerana emak dan ayah kata merekalah yang bakal menjagaku seandainya kedua-dua emak dan ayah sudah tiada nanti. Emak dan ayah juga selalu berpesan supaya aku menjaga hubungan baik sesama adik-beradikku. Ya, semua pesanan emak dan ayah tetap aku ingat dan aku pegang hingga sekarang. Oleh sebab itulah, sesudah tamat sekolah menengah, aku mengambil keputusan untuk terus tinggal bersama-sama emak dan ayah demi menjaga mereka yang sudah semakin menua. Di samping bekerja, aku juga membantu abang-abang dan kakak-kakakku menjaga anak-anak mereka yang masih kecil. Aku jaga mereka dengan sebaik-baiknya kerana mereka adalah darah dagingku dan aku sentiasa memastikan semua keperluan mereka tersedia. Aku sediakan makanan untuk mereka makan dan aku hantar dan ambil mereka pergi dan pulang sekolah. Jika aku dapat gaji saja, aku pasti tidak lupa untuk membelikan mereka sesuatu sebagai hadiah. Aku terlalu memanjakan mereka kerana aku anggap mereka seperti anak-anakku sendiri. Yalah, aku lakukan semua itu kerana aku terlalu sayangkan mereka. Ya, aku sayang abang-abang dan kakak-kakakku sepenuh jiwa ragaku. Aku rela berkorban apa sahaja untuk mereka tanpa mengharapkan balasan wang ringgit. Cukuplah sekiranya mereka menyayangiku seperti mana aku menyayangi anak-anak mereka. Dan cukuplah seandainya mereka menghargai semua usaha yang aku lakukan demi membantu merengankan kehidupan mereka sekeluarga. Namun, takdir hidupku tidak berlaku sebagaimana yang aku harap-harapkan. Abang-abang dan kakak-kakakku langsung tidak nampak semua yang aku lakukan untuk mereka. Mereka hanya menganggap semua yang aku lakukan memang sudah menjadi tanggungjawabku. Pada pandangan mereka, sebagai adik bongsu memang wajar untuk aku membantu mereka. Mereka langsung tidak memikirkan penat lelahku. Mereka juga langsung tidak menghargai segala pengorbananku. Jika aku melakukan kesilapan walaupun sedikit, mereka pasti akan marah. Kata-kata nista, hinaan dan fitnah sudah menjadi makanan harianku. Sehinggakan aku berasa bahawa diriku ini memang tidak berguna. Semua perlakuan buruk mereka terhadapku rupa-rupanya telah menjadi cerminan kepada anak-anak mereka, iaitu anak-anak saudara yang aku jaga sepenuh hati sejak mereka kecil lagi. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Semakin membesar, anak-anak saudaraku juga telah bersikap kasar, mudah marah, suka memerintah dan yang paling menyedihkan, mereka juga turut memfitnahku. Tiada langsung rasa hormat mereka kepadaku. Jauh sekali untuk menyayangiku dan berterima kasih kepadaku. Ipar-iparku juga begitu. Di hadapanku berkata lain, di belakangku lain pula. Mereka hanya berbuat baik kepadaku
sekiranya inginkan pertolonganku saja. Aku sudah masak dengan perangai mereka yang suka bermuka-muka. Aku hanya dianggap seperti barang yang boleh diperlakukan sesuka hati. Apabila suka, diambil. Tetapi apabila tidak suka, dibuang begitu saja. Aku terima semua perlakuan mereka walaupun hatiku terluka, kerana aku sangat sayangkan mereka. Aku sentiasa pegang pesanan emak dan ayah agar sentiasa menjaga hubungan baik sesama adik-beradik. Walaupun aku pasti mereka bukanlah tempat untuk aku bergantung. Sekiranya emak dan ayah sudah tiada nanti,

Adilah. Waktu terus berlalu. Hari berganti minggu. Minggu bertukar bulan. Bulan beralih tahun. Aku akhirnya dipertemukan dengan seorang pemuda yang akhirnya sah menjadi suamiku. Suamiku seorang yang sangat baik dan menerimaku seadanya. Dia sangat setia dan ikhlas menyayangiku sehingga ke hari ini. Namun, adik-beradikku masih lagi memandangku sebelah mata setelah kedua-dua emak dan ayahku meninggal dunia. Perlakuan mereka terhadapku semakin buruk. Ya, memang aku akui. Mereka mempunyai kerjaya hebat, hidup mewah dan ternama. Tetapi mereka sangat berkira denganku dan suamiku. Walaupun mereka mempunyai banyak kenderaan, rumah besar dan cukup semua keperluan hidup, tetapi tidak sedikit pun mahu membantu aku dan suamiku yang serba kekurangan ketika kami baru saja memulakan hidup berumah tangga. Kami tiada kenderaan, baik motosikal, apatah lagi kereta. Aku masih ingat lagi pada waktu itu. Aku sedang mengandung sulung anak kembarku. Setiap kali ke klinik untuk menjalani pemeriksaan kandungan, aku dan suamiku terpaksa menaiki bas. Dengan perutku yang memboyot, aku gagahkan diri berjalan kaki dari rumah ke perhentian bas. Ada kalanya adik-beradikku yang berkereta melalui jalan yang sama dengan kami. Tetapi mereka tidak sudi menumpangkan kami. Bahkan mereka buat-buat tidak nampak saja kewujudan kami yang sedang menapak termengah-mengah ketika itu. Alangkah sedihnya perasaanku. Hanya Tuhan sahaja yang tahu. Suamiku yang sangat memahami perasaanku hanya mampu meminta aku bersabar saja. Namun aku reda dengan ketentuan nasibku yang sentiasa dipinggirkan kerana kami tiada apa-apa. Aku sedar bahawa aku bukan siapa-siapa. Aku ibarat sampah pada pandangan mereka. Namun bukan aku dan suamiku saja yang diperlakukan sebegitu oleh adik-beradikku. Anak-anakku juga turut menerima nasib yang sama. Itu lebih menyakitkan lagi perasaanku. Aku masih lagi ingat satu-satunya anak perempuanku yang masih kecil diminta membantu membuat kerja-kerja rumah yang selayaknya dilakukan oleh orang dewasa. Kawan-kawan anak mereka dijemput untuk menikmati jamuan. Tetapi anakku dijemput bukan untuk makan, tetapi diperlakukan seperti orang gaji. Aku memang biasanya dipanggil untuk memasak dan menyediakan hidangan di dapur. Setelah anak-anak orang lain pulang, anakku tidak dipelawa makan, tetapi disuruh pula mengemas, menyapu, mengemop dan mencuci pinggan mangkuk yang berlambak-lambak. Kasihan aku melihat anakku yang terpaksa berdiri di atas bangku kerana singkinya terlalu tinggi dibandingkan dirinya yang masih terlalu kecil. Dia hanya tersenyum gembira apabila diupah dengan selai baju tidur saja. Aku pula hanya mampu menahan sebab aku dan suami serta anak-anakku memang tidak pandai membantah atau mengatakan tidak jika diminta untuk membantu. Anak-anak lelakiku juga pernah diminta untuk membantu menyediakan persiapan jamuan. Mereka melakukannya dengan bersungguh-sungguh dari awal hingga selesai majlis. Kawan-kawan mereka yang hanya duduk bersembang
diberi upah wang yang agak lumayan. Tetapi anak-anakku tidak diberi upah. Walau sesen pun, mereka kata anak-anakku tidak perlu upah. Ketika kami diajak makan di luar, anak-anakku sangat teruja. Malangnya aku dan anak-anakku diminta berkongsi satu hidangan chicken chop untuk dua orang. Sedangkan anak-anak saudara yang lain makan satu hidangan seorang. Menitik air mataku melihat anak-anakku diperlakukan begitu. Apabila solat Jumaat pula, abangku akan pergi ke masjid lebih awal ataupun paling lambat semata-mata tidak mahu menumpangkan anak-anakku menaiki keretanya. Maka berjalan kakilah anak-anakku bermandi peluh, pergi dan pulang masjid. Ya Allah, apalah salah anak-anakku? Ya Allah.

Kini setelah anak-anakku dewasa dan berkerjaya, hubungan aku dan adik-beradikku masih begitu juga. Mungkin kifarah Allah agaknya. Anak-anak saudaraku hidupnya tidak menentu. Walaupun abang-abang dan kakak-kakakku ada kerjaya yang hebat, kaya raya dan ternama, tetapi hidup anak-anak mereka bermasalah akibat terlalu dimanjakan sejak kecil dan tidak pernah susah mereka hidup tanpa arah tujuan. Ada antara mereka yang terlibat dengan masalah kewangan yang serius. Alhamdulillah, anak-anak kembarku walaupun hidup susah sejak kecil, tetapi mereka tidak pernah patah semangat. Anak-anakku mengharungi pahit getir, belajar tanpa meminta belas kasihan abang-abang dan kakak-kakakku, kerana mereka tahu bapa dan ibu saudara mereka tidak akan membantu. Setelah berhempas pulas, akhirnya anak-anak kembarku berjaya menamatkan pengajian dan kini telah menjawat jawatan yang baik dalam sektor kerajaan. Dua orang lagi anakku juga sudah tamat belajar dan sedang mengintai-ngintai peluang pekerjaan. Aku bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat tidak ternilai ini. Aku kini bahagia dikelilingi insan-insan tersayang yang sentiasa ikhlas bersamaku. Meskipun adik-beradikku semakin menjauh dariku, aku masih punya suami dan anak-anak serta cucu-cucu yang mengasihiku. Aku masih mempunyai ibu dan kakak-kakak angkat serta sahabat-sahabat yang menyayangiku. Paling penting, aku masih punya Allah yang sentiasa melindungiku dan menerangi jalan hidupku. Namun, jauh di sudut hatiku, sering tertanya-tanya mengapa aku dan keluargaku diperlakukan sebegini? Apa salahku?

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dengarkan Radio Klasik, dan sekarang ini saya yang bernama Syazmil Izwan yang akan temankan saudara bermula pukul 6 petang ini sehingga pukul 12 tengah malam nanti menerusi ritma klasik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan penyampai sebentar tadi, Nadia Ahmad, yang telah pun menemani saudara menerusi Mestika Klasik sebentar tadi. Selamat petang saya ucapkan buat saudara ketika dan waktu ini, dan buat saudara yang baru sahaja melangkah keluar dari pejabat ataupun ada yang dah pun tersangkut dalam kesesakan jalan raya ataupun ada juga yang sedang bersiap-siap untuk memulakan shift malam, saya ucapkan terima kasih kerana terus memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara pada waktu petang ni. Dan waktu-waktu macam ni saudara, biasanya kita mula lepaskan penat selepas seharian bekerja. Ada yang dalam perjalanan pulang, ada yang sedang menikmati minum petang, dan mungkin ada juga yang sedang mencari-cari

0: lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Radio Klasik yang menggamin kenangan. 6.18 minit petang. Selamat petang buat saudara yang terus setia dengarkan Radio Klasik menggamin kenangan. Yang sedang memandu ketika dan waktu ini, saya doakan saudara selamat sampai ke destinasi. Ada kawasan yang mungkin hujan, jadi tumpukan pemanduan saudara hinggalah sampai ke rumah. Baiklah saudara, saya nak bacakan kiriman ucapan yang saudara hantar menerusi nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128 daripada Kak Min Rahim dari Johor Bahru. Petang ni Kak Min buat roti jala je, cicah pula dengan kari kambing, dua dalam satu sebenarnya. Sebab apa? Terlanjur ada orang order buat pesanan tadi, buatlah sekali untuk makan sendiri pada petang ini. Itu sahaja Syazmil. Baiklah, seterusnya Kak Azilah Mansur. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Petang ni saya makan tiga jenis bubur yang dibeli oleh anak kebetulan balik dari rumah tadi. Bubur pulut hitam, bubur caca dan juga pengat pisang serta agar-agar. Semuanya manis-manis dan saya makanlah sikit-sikit. Dah kalau makan manis tu, jangan lupa untuk minum air masak ataupun air kosong Kak Azila . Dan seterusnya, Abang Hashim yang berada di Taman Seri Muda Shah Alam sedang layan Radio Klasik sambil minum petang kopi O dengan keropok goreng sahaja. Okey, baiklah. Dan seterusnya, Kak Kasmah dari Bangi. Petang ni, makan bubur jagung dan minum air masak saja. Sebab apa? Bubur tu dah manis. Sama juga macam Kak Azila Mansur tadi . Dah makan bubur manis-manis tu, minumlah air masak. Dan seterusnya ini, daripada Rifan Hashim yang berada di Kampung Seri Menanti Darat 7 Muar Johor. Menu petang ni Syazmil, goreng terung bersalut tepung rangup. Sebab apa? Anak-anak suka terung ni. Sebab apa? Terung ni juga adalah tanaman sendiri yang ditanam di dalam pasu. Lepas tu air pula air kopi O. Itu sahaja Syazmil. Baiklah, apapun saudara yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan ataupun kiriman apakah menu minum petang saudara, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik. Dan sekejap lagi, tepat pada pukul 6.30 minit petang, sama-sama kita ikuti Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan hari ini Bella akan bersama-sama dengan Puan Zini yang mengusahakan makanan Bugis. Apa yang menariknya, nantikan sekejap saja lagi, tepat pada pukul 6.30 minit petang. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Saya nak bawa saudara ke tahun 2004, lagu nyanyian daripada kumpulan Spider dengan lagu yang bertajuk Rela Ku Pujuk. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Biz On Air hari ini, Bella bawakan seorang penjual makanan Bugis di Sabah. Mari kita berkenalan dengan pemilik gerai Kapurung Cik Jin, iaitu Puan Zini. Assalamualaikum dan selamat petang, Puan Zini.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Puan Zini, boleh kongsikan bagaimana Puan Zini memulakan perniagaan makanan Bugis ini dan makanan Bugis apakah yang Puan Zini jual?
2: Okay, saya bermula sekitar 4 tahun lalu. Selepas saya melahirkan anak saya yang ketiga, saya memang jenis seorang yang tidak boleh duduk diam lah. Jadi saya fikir saya kena buat sesuatu. So saya berkecimpung ni start dari situlah. Menu-menu yang saya jual di gerai antaranya ialah kapurung, barobok, sanggar pape, lepas tu ada add-on gado-gado dan rempeyek.
1: Resepi seperti kapurung merupakan resepi turun-temurun keluarga Puan Zini ke atau bagaimana?
2: Selalunya kalau Bugis dia memang pandai buat kapurung. Dari kecil memang adapt dengan kapurung ni. Kapurung ni selalunya kan kalau mamak-mamak ni ada tanam sayur sekitar rumah, kita petik lah bikin kapurung ni, bikin kuah-kuah dia begitu.
1: Mengapa Puan Zini memilih untuk menjual makanan tradisi Bugis ini berbanding makanan komersial yang lain?
2: Saingan Puan, kan kalau di area pasar malam tu dia takoyaki ni macam biasa sangat, sudah ayam penyet, ayam geprek ni macam biasa sangat. So kalau saya jual kapurung ni, dia tiada saingan. Kan orang sekarang ni diorang punya rasa ingin mencuba tu tinggi. Lepas diorang cuba, diorang memang akan repeat.
1: Ramai yang keliru antara kapurung dan ambuyat. Jadi apakah bahan rasa yang boleh membezakan antara kapurung dan ambuyat yang Puan Zini buat dengan yang lain?
2: Okey, kalau kapurung dengan ambuyat ni dia punya cara serve berbeza. Kalau ambuyat ni dia kuah ikan dia asing, sayur dia asing, ambuyat dia asing. So kalau kapurung ni sayur, ikan, lada-lada dia semua sekali gaul. Nah, itu je. Sebenarnya itu je dia punya perbezaan sebenarnya. Tapi rasa dia memang lebih kurang sama lah. Sebenarnya, area saya menjual tu area ramai orang Semenanjung tau. Contohnya isteri-isteri Navy, isteri-isteri pegawai custom. Diorang kan area situ tinggal di Bandar Sera Telibuk. Di situ area Sepanggar kan ramai isteri-isteri Navy. Kebanyakan juga kan orang Semenanjung. Kalau diorang rasa ingin cuba tu. Dan ada satu customer tu tak pernah try langsung ambuyat tu apa dan dorang tak tahu langsung ambuyat tu apa. Kali dorang try, dorang repeat. Alhamdulillah, kena dengan tekak dorang.
1: Boleh Puan Zini terangkan tentang barobok? Bagaimana cara Puan Zini mengekalkan keaslian rasa jagung tersebut supaya tetap segar?
2: Okey, barobok ni saya buat setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad sahaja. Lepas tu dia punya jagung ni selalunya kan saya beli sekali. Saya akan frozenkan jagung tu. Nak masak nanti baru saya keluarkan dari freezer. So dia punya jagung tu dia tak masam. Dia memang maintain fresh. Tapi dia memang kalau barobok ni, dia punya lada memang kena sedap. Bubur jagung yang dicampur dengan ayam, sayur, selalunya orang campur udang juga. Tapi saya tak campur udang, saya ayam saja.
1: Unik ni. Selalu bubur jagung, jagung je. Kalau dekat Semenanjung. Untuk sanggar papek pula kan? Mengapakah pemilihan jenis pisang yang sangat penting untuk hidangan ini?
2: Okey, selalunya kalau kami panggil dia pisang Sabah. Tapi rasanya kalau di Semenanjung orang panggil pisang Nipah ya. Pisang ni dia kalau dilenyekkan dia cantik. Cara buat, dia dikupas bulat. And then digoreng, lepas tu dilenyekkan lagi, lepas tu digoreng balik, lepas tu dimakan, dicicah dengan sambal tomato. Dia ada sambal tomato, sambal mentah lah. Kalau saya lebih kepada sambal mentah, saya memang lenyek fresh di gerai. Memang orang suka sebab saya letak dengan daun semangi.
1: Untuk gado-gado dan rempeyek pula kan, biasanya makanan ini popular dekat banyak tempat. Adakah terdapat sentuhan atau gaya Bugis yang unik dalam cara penyediaan gado-gado dan rempeyek yang Puan Zini buat?
2: Okey, kalau gado-gado saya pula, dia memang rasa dia unik. Tapi mungkin orang cakap dia based on air tangan lah ya. Ramadan baru-baru ni saya memang fokus jual gado-gado, memang itu yang cepat sold out sebab orang akan repeat. Dia ni sebenarnya kalau kita berniaga ni, first memang rasa. Kalau rasa dia okey, orang memang akan repeat. Jadi di gerai saya kualiti saya memang utamakan. Okey, saya punya killer menu is kapurung sebab dia tidak muak dan tidak membosankan. Lepas tu yang second memang gado-gado.
1: Ada tak cabaran sepanjang Puan Zini menjual makanan di gerai ni?
2: Kalau cabaran tu tidak berapa sangat lah. Tapi itu biasalah kalau peniaga pasar malam ni. Kalau musim hujan, customer memang tiada. Takat ni itu sejaklah cabaran dia. Kalau yang lain tu alhamdulillah semua okey.
1: Dan bagaimanakah untuk ke gerai Puan Zini untuk dapatkan makanan-makanan yang Puan Zini jual?
2: Okey, gerai saya terletak di Pasar Malam Grand Merdeka Mall, Bandar Sera Telipuk. Boleh cari saya di TikTok Kapurung Cik Jen. Dan atau boleh WhatsApp saya di number 016-666-8701. Dan kalau orang yang sekitar Telipuk ni, diorang boleh dapatkan menu-menu yang saya jual di GrabFood. Search sejak Kapurung Cik Jen akan keluarlah tu menu-menu yang diorang craving. Kalau yang jauh ni minta maaf, memang kena datang Sabah lah.
1: Baik, terima kasih Puan Zini.
2: Radio Klasik sebab bagi peluang untuk memperkenalkan lagi lah masakan-masakan bugis yang saya jual ni.
1: Sama-sama Puan Zini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Menggamit

Radio Klasik menggamin kenangan 6.40 minit petang ketika dah waktu ini. Terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Saya nak terus bacakan kiriman ucapan yang saya terima di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Kak Zila. Assalamualaikum Syazmil. Kak Zila minum petang makan mie kari saja untuk petang ini. Dan seterusnya Abang Sulaiman. Assalamualaikum dan selamat bertugas Syazmil. Sekarang ni saya dan isteri sedang layan minum petang makan jemput-jemput malas, kuih topi dan juga kopi panas. Pertama kali saya dengar jemput-jemput malas ni. Macam mana rupa dia? Boleh hantar gambarnya Abang Sulaiman eh? Okey, baik. Seterusnya Kak Sarina Sulaiman dari Bestari Jaya Selangor. Assalamualaikum Syazmil. Petang ni saya makan goreng pisang dan juga minum air TO sahaja. Juga daripada Kak Rifah Marjan. Assalamualaikum Syazmil. Untuk pengetahuan Syazmil, akak dah mula cuti bersara selama 10 hari yang mana cuti bersara wajib akak 1 Oktober 2026 Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan untuk petang ini beli apam balik dekat gerai di Parit Raja dan juga air TO sahaja sambil dengar Radio Klasik petang ini. Terima kasih banyak-banyak dan juga selamat bercuti saya ucapkan buat Kak Rifah Marjan. Baiklah saudara, saudara akan dihiburkan dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Mega, lagu yang bertajuk Takdir dan Waktu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, saya nak bacakan beberapa lagi kiriman ucapan saudara di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Captain Tarmizi. Assalamualaikum, salam gelap DJ Syazmil. Oh, salam gelap pun boleh. Khabar ni Captain Tarmizi dan juga isteri Mualimah Suzana dari Teluk Palima Garang, Jalan Bangau. Sekarang sedang goreng ubi kayu, nak cicah sambal belacan makan petang-petang ni, dan berkena pula dengan kopi o kau ngam-ngam petang ni. Baiklah, dan seterusnya Kak Su dari Kuantan. Assalamualaikum, selamat petang Syazmil. Waalaikumsalam. Kak Su, petang ni makan keropok leko goreng dan juga rebus bersama dengan teh tarik halia. Wah, sebut pasal teh tarik halia ni, saya dah lama tak minum teh tarik halia. Terima kasih Kak Su bagi saya, orang kata apa, cadangan untuk makan ataupun minum kejap lagi. Baiklah, seterusnya petang ni saya minum T.O. lemon dan juga makan mie ataupun mie segera goreng bubuh pula dengan cili jeruk. Beli dekat pasar malam je tadi. Daripada saya, Kak Nari dari Banting, Selangor. Baiklah, terima kasih buat saudara yang hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Radio Klasik. Baiklah saudara, saudara akan dihiburkan dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada Fauziah Latif. Lagu yang bertajuk Setia Ku Korbankan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 106 hingga 109.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu, menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu.

Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya, melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu.

0: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Radio Klasik menggamin kenangan 7.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Masih lagi setia bersama-sama dengan saya, Syazmin Izwan, yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Apa yang saudara lakukan ketika ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini, saudara akan dihiburkan dengan Sepanjang Jalan Kenangan Irama Tanpa Henti. Lagu-lagu yang terbaik telah pun saya susunkan khas untuk hiburan saudara. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio nombor 1 di hati saudara, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya dan dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kanon. K-A-N-O-N. Kanon. Kanon adalah meriam.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ritme klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam saudara. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan di jam yang baharu menerusi Ritma Klasik ketika dan waktu ini. Buat saudara yang masih memandu di jalan raya, hati-hati saya ucapkan semoga perjalanan saudara malam ini dipermudahkan dan sampai ke destinasi dengan selamat. Yang sedang makan malam pula, selamat menjamu selera saya ucapkan. Selamat makan malam dan buat saudara yang masih mencari rezeki malam ini, kepada peniaga, petugas shift malam yang bekerja di stesen minyak ataupun di mana sahaja saudara berada yang bekerja pada malam ini, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai peneman dan juga hiburan ketika waktu saudara bertugas ke mana sahaja. Dan ke mana-mana sahaja saudara pergi, dengarkan Radio Klasik. Kalau frekuensi tak berapa nak jelas, saudara boleh juga dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah saudara, saya nak terus hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Iklim dengan lagu yang bertajuk Suci Dalam Debu. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres 2 bilik di Ampang Jaya.
4: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
2: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
5: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, untuk seketika selama 15 minit seperti biasa segmen tajaan, dan saya bersama-sama dengan Encik Azman bin Hamid yang telah pun bersedia di talian ketika ini, yang merupakan eksekutif pemasaran NESQ. Assalamualaikum Encik Azman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mel.
0: Apa khabar Cik Azman? Sihat ke malam ni?
1: Alhamdulillah, baik, sehat, macam bangun pagi-pagi.
0: Macam bangun pagi-pagi. Jadi ini antara kesan kalau saudara mengambil ini produk NESQ yang telah pun diwar-warkan. Dan untuk promosi yang menarik, silakan Cik Azman untuk malam ini.
1: Okey, baik, terima kasih kepada Mel DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Pastinya menggamit kenangan untuk Pak Long, untuk Mak Long, untuk pelanggan-pelanggan setia yang bersama-sama dengan NESQ, minuman parti sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Ha, insyaAllah saya doakan untuk tuan-tuan sekalian yang mendengar dekat kedai kopi, yang mendengar dekat dalam kereta, tak jadi masalah tuan-tuan. Yang paling penting, dengar untuk beberapa minit ini, saya nak ceritakan tentang manfaat dan juga kebaikan produk minuman parti sarang burung walet. Dan untuk anda, rezeki kita tuan-tuan, rezeki kesihatan kita, saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, Mel, apa yang menarik saya nak kongsikan pada malam ini? Sesuatu yang menjadi luar biasa. Promosi yang NESQ nak tawarkan. Sebelum ini kita ada promosi kempen beli dan menang pakej umrah. Tapi untuk hari ini, yang ramai yang bertanya produk NESQ yang sebelum ini botol besar, ada tak Cik Man? Saya nak beli, nak dapatkan produk yang mampu milik. Duit poket ni dah semakin kurang sedikit. Tak macam dulu ada promosi 300 kan? Tapi untuk malam ni saya nak tekankan kepada semua pendengar-pendengar ataupun pelanggan-pelanggan yang baru nak mencuba, yang baru nak mengenali manfaat apa yang ada di dalam minuman parti sarang burung walet NESQ ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita ceritakan tentang manfaat dan kebaikannya, antara khasiat yang ada di dalam minuman tambahan parti pekat, parti likat. Ingat, bukan ubat, tetapi ianya adalah minuman tambahan untuk menyokong serta membantu dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita, supaya palung-palung, malung-malung, kawan-kawan saya, saudara-saudara di luar sana, bangun pagi-pagi kita tidaklah nak mengeluh kaki kita ni sakit, kaki kita ni tak boleh nak berjalan jauh, lutut kita ni tak boleh nak berdiri lama. InsyaAllah tuan-tuan, ia memberi kesan untuk menguatkan tulang lutut kita, untuk tulang belakang kita, serta melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Dan juga manfaat kebaikan yang ada di dalam minuman parti sarang burung walet yang kami hasilkan ini juga, ia membantu untuk menjaga usus kita tuan-tuan. Yang mana makan terlalu banyak di siang hari, bila malam nak tidur lena, kejap-kejap terbangun jam 3 pagi nak membuang pula. Jadi kita tak selesa untuk dapatkan tidur yang sangat lena. Kita tak nak tidur kita terganggu tuan-tuan. Kita nak tidur kita dalam keadaan baik, selesa, rehat tubuh badan kita dengan secukupnya. InsyaAllah tuan-tuan, kita minum dengan konsisten minuman pekat parti sarang burung walet ini, ia akan menambah serta memperbaiki kita punya tahap kesihatan supaya lebih baik dan lebih sempurna. Dalam usia kita sekarang tuan-tuan, usia kita memang dah semakin meningkat, tenaga kita juga semakin menurun. Jadi saya tak nak, ya, saya tak nak tuan-tuan, kawan-kawan saya, sahabat saya, dalam keadaan murung aja, sedih setiap hari, tak boleh nak pergi sana, jemputan kenduri kawan, tak boleh nak pergi kerana mikir kesihatan tak berapa nak membaik. Jadi hari ini, waktu ini, malam ini, kita nak tawarkan promosi yang sangat menarik, produk yang dah mendapat persijilan halal dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKMST. Jadi tak perlu nak kita risau, tak perlu nak pergi masuk hutan, hanya dengan beli produk yang dah siap, yang tinggal nak minum saja. Cara yang sangat mudah tuan-tuan, pengambilannya semudah 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Okey, untuk harga tawaran promosi yang saya nak tawarkan hari ini, untuk harga satu botol 375 ml kita tawarkan harga sebenar RM180, tetapi sangat seronok. Saya nak cerita pun takut, tapi untuk anda rugi kalau tak dapatkan promosi untuk malam ini dengan pembelian 6 botol. Dengar baik-baik, 6 botol kalau didarabkan dengan 180, saya rasa dah hampir RM1,000. Tetapi untuk pendengar setia yang baru nak cuba, baru nak rasa, nilai harga serendah RM150 yang kami tawarkan, tuan-tuan akan dapat 6 botol daripada NESQ. Jadi tunggu apa lagi? Hari ini, waktu ini, dapatkan promosi dan buat tempahan sekarang. Telefon kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Mail untuk malam ini, kita buka tawaran promosi kita sampai jam 11 malam sahaja. Jadi memang ketinggalan kalau anda tidak buat keputusan sekarang. 6 botol RM150, telefon segera untuk buat tempahan segera untuk kita, kebaikan kita, tubuh badan kita. Jadi jangan fikir lama-lama, dapatkan promosi yang kita tawarkan. Jadi apa kata Mel? Kita berehat sebentar.
0: Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam segmen tajaan di Radio Klasik.

0: Dan Black Dogbo dengan lagu Si Gadis Ayu baru saja berlalu menghiburkan saudara. Tapi saya bukan dengan gadis pada malam ini. Saya bersama dengan Jejaka Tampan, tak lain tak bukan, dan Cik Azman bin Hamid yang merupakan eksekutif pemasaran NESQ yang berkongsikan promosi menarik kepada saudara pada malam ini. Jadi Cik Azman, apa yang menarik untuk dikongsikan lagi bersama dengan pendengar setia Radio Klasik? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Mel. Jadi, menariknya untuk malam ini ada dua bonus yang saya nak tawarkan kepada anda. Dua perkara yang menarik, antaranya harga yang kita tawarkan. Almaklumlah, kalau tuan-tuan tahu tentang produk sarang burung walet ini, di merata mana-mana pun, kalau kita survey harganya yang memang mahal. Alhamdulillah, NESQ ini kami adalah penghilang. Kita bertapak sejak tahun 2016 lagi, dan sampai sekarang kita masih lagi bertahan atas permintaan yang sangat memuaskan, yang sangat tinggi daripada pelanggan-pelanggan kami yang sangat seronok. Katanya serasi bila minum pati sarang burung walet NESQ. Bukan sahaja boleh diminum, tapi boleh juga digunakan di sapuan pada mana-mana bahagian luaran kulit kita, tuan-tuan. Ada terkena terbakar ke, ada kena kudis-kudis sedikit ke, ataupun kakak-kakak kita, adik-adik kita yang sukakan kecantikan, boleh digunakan untuk dijadikan sebagai masker di wajah kita. Yang mana mungkin saya faham ada kakak-kakak kita siang hari nak melawat, nak cantik make up kan, dari tanggal-tanggalkan make up tu, kita nak refresh balik kulit kita, ambil sedikit pati sarang burung walet ini, kita jadikan ia sebagai masker. Selepas 10 minit nanti kita cuci balik muka, baru setelah kita tidur, kita rasakan kesegaran kolagen yang sangat tinggi yang ada di dalam pati sarang burung walet NESQ. Dan untuk harinya ni, siapa yang terlepas dengar untuk promosi yang kami tawarkan, ha, bayangkan harga untuk satu botol saja dah RM180. Umpamanya hari ni apa yang kita tawarkan, beli satu percuma lima, ha, mana dah dapat kau. Jadi hanya di NESQ saja kita nak lebih bagi kepada semua orang yang baru nak mencuba, yang baru nak try macam mana rasanya, boleh serasi ke, nikmatnya macam mana, kesannya seawal bila, kesan seawal minggu ni minum, tuan-tuan, dengan konsisten minggu depan dah dapat result yang sangat menarik. Kita nak kawal itu, kita nak kawal ini, kita nak kawal tekanan itu. Jadi saya nak sahabat-sahabat saya dalam keadaan yang sangat selesa circle-nya, sangat bahagia dalam kondisi tubuh badan yang sangat ceria. Barulah kita yakin, tuan-tuan, baru nak buat apa sahaja kan. Jadi untuk anda hari ini, kami menawarkan 6 botol minuman pati sarang burung walet dengan harga RM150. Jadi yang terlepas dengar untuk buat tempahan, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kami juga 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi ingat, untuk tawaran promosi malam ini, kita buka sampai jam 11 malam. Dan kepada tuan-tuan yang dah membuat pembayaran secara transfer online, saya akan pilih cukup untuk 30 orang yang membuat pembayaran secara online malam ini. Saya akan bagi 2 orang produk secara percuma hanya dengan bayaran cas penghantaran saja, tuan-tuan. Bayar pada kita. Ingat, produk yang ini memang ada cas penghantaran sedikit lah berbanding harga asal tadi dah hampir RM1,000. Kita turunkan, kita bagi, kerana kita nak bagi semua orang tahu dan kenal manfaat kebaikan minuman pati sarang burung walet. Sekali lagi, saya kongsikan untuk malam ini, buat tempahan sekarang, telefon sekarang, kerana tawaran ini sampai jam 11 malam saja, tuan-tuan. Ingat 013-245-5548, 013-245-5548. 5548 atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Yang mana mata tak berapa nak jelas, memandu waktu malam, kadang-kadang badan sakit urat, siang hari meracun, ya, ada yang pergi ke bendang, ada yang buat kerja-kerja tukang. Jadi malam kita nak relax badan kita, kita santai, minum minuman Pati Saran Bun Walid ini atau ikhtiar sehat tubuh badan kita, insyaAllah asbab dari produk Muslim produk kita ini dengan izin Allah SWT akan membantu tubuh badan kita supaya sentiasa dalam keadaan baik-baik. Dan juga saya nak kongsikan satu lagi berita menarik kepada warga KL dan sekitar. Okey, sedang berlangsung hari ini di MITEC, iaitu program MIHAS, Malaysian International Halal Festival. Jadi ramai-ramai boleh datang ke MITEC untuk lihat pelbagai produk NESQ berkampung di sini selama 4 hari. Bermula hari ini hingga 27 hari bulan. Daripada 10 pagi hingga 6 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda yang nak mencuba buat produk sendiri, yang nak jana pendapatan dengan produk yang kita tawarkan. InsyaAllah harga kita boleh bincang tepi. Tapi untuk promosi malam ini, 6 botol RM150. Untuk cas pantaran, ada sedikit cas pantaran, atau nak datang secara walk-in, jangan datang malam ni, tapi datang pada besok pagi. Masukkan nama dahulu, buat tempahan dahulu, insyaAllah kita akan simpan untuk anda. Ingat, 30 orang yang membuat pembayaran secara terus, cik Man nak belanja 2 orang untuk hanya bayar dengan cas perhantaran saja. Harga kita bayar. Okey, jadi untuk tuan-tuan, nombor telefon kita 013-245-5548 dan 016-200-4348. Ingat, nak sehat, nak cantik, nak ceria, nak bahagia, sentiasa NESQ di hati. Dan ini saja masa yang saya ada, Mel. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azman yang merupakan eksekutif pemasaran NESQ untuk segmen tajaan di Radio Klasik pada malam ini. Jadi saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini, Nostalgia di Klasik.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Radio Klasik menggamit

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan. Dan sekarang saudara, kita dah masuk dalam ruangan Nostalgia di Klasik, yang mana lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan juga petikan filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara selama satu jam. Dan seperti biasa, kalau saya mengendalikan segmen ataupun rancangan Nostalgia di Klasik ini, lagu pembuka, lagu gadingan Ar Azmi dan juga Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama, menghiburkan saudara. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Bawang Putih Bawang Merah yang diterbitkan pada tahun 1959, yang mana filem ini mengisahkan Bawang Merah, seorang gadis yang hidup menderita selepas kematian bapanya dan ibunya. Dia kemudiannya dianiaya oleh ibu tirinya Kundur bersama adik tirinya Bawang Putih. Dalam satu peristiwa ajaib, roh ibunya muncul dalam bentuk seekor ikan dan terus membantu Bawang Merah. Kehidupan Bawang Merah berubah apabila putera raja tertarik dengan suara dan kelembutan dirinya. Mereka akhirnya berkahwin, namun Kundur dan Bawang Putih yang cemburu merancang pelbagai muslihat untuk menghancurkan kebahagiaan Bawang Merah. Lagu ini nyanyian daripada Mustafa Osman, lagu yang menghiasi filem Bawang Putih Bawang Merah, lagu yang bertajuk Bunga Kasturi. Semuanya untuk saudara menerusi Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamin kenangan 10.36 minit malam ketika dan waktu ini, dan saudara masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Musang Berjanggut yang diterbitkan pada tahun 1959, yang mana filem Musang Berjanggut mengisahkan Tun Nila Utama, putera angkat Raja Pura Cendana yang dititahkan mencari seorang isteri. Tun Nila mengembara dan menguji kebijaksanaan para gadis dengan memberikan campuran bahan masakan untuk diasingkan dan dimasak. Akhirnya, dia bertemu Puspawangi, seorang gadis yang bijak dan berjaya menyelesaikan ujian tersebut. Selepas berkahwin, Tun Nila membawa Puspawangi pulang ke istana. Namun, kecantikan Puspawangi menarik perhatian raja dan para pembesar yang cuba memisahkan mereka. Puspawangi menggunakan kebijaksanaan dan helah untuk menggagalkan rancangan mereka. Lagu yang menghiasi filem Musang Berjanggut, nyanyian daripada Asiah, lagu yang bertajuk Ke Ladang. Terus menghiburkan saudara menerusi nostalgia di Klasik.

0: lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
3: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
2: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, dah pun pukul 10.54 minit malam. Nampaknya ruangan nostalgia di Klasik pada malam ini telah sampai ke penghujungnya. Untuk saudara peminat-peminat lagu-lagu rakaman Pir Hitam dan juga filem Melayu Klasik, saudara boleh dengarkan Radio Klasik setiap hari bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari, dan pada sebelah malam pukul 10 malam hingga 11 malam. Dan selepas ini saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana, dan sekembalinya selepas itu sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Dan sebagai pengakhiran untuk ruangan nostalgia di Klasik pada malam ini, saya tinggalkan saudara dengan lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma, lagu yang bertajuk Yang Mana Satu Idaman Kalbu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9. Bingkisan coretan kenangan, aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

memartabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan kemelut di Negeri Sembilan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan bahawa institusi utama iaitu institusi Raja-Raja Melayu perlu terus dipelihara dan dimartabatkan. Sebarang perbezaan pendapat dan pandangan serta pertelingkahan boleh dikemukakan asalkan melalui saluran yang betul.
1: Yang paling saya fikir tidak bersabar ialah Menteri Besar dan Exco yang buat keputusan. Ini langkah biadab, tidak ada tamadun dan saya bantah keras. Sejak bila mereka ada mandat nak pertikai kedudukan raja?
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan Kerajaan Persekutuan tidak mencampuri urusan Raja-Raja Melayu, namun perlu memastikan segala tindakan mematuhi perlembagaan serta peraturan yang ditetapkan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Datuk Muhammad Zafir Ibrahim menegaskan beliau tetap menjalankan tugas rasminya seperti biasa meskipun Kerajaan Negeri mengumumkan penggantungannya berkuat kuasa semalam. Datuk Muhammad Zafir mengesahkan setakat ini beliau belum menerima sebarang surat rasmi berkaitan penggantungan tugas tersebut. Tindakan menjalankan tugas seperti biasa turut dibuat berpandukan arahan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia dan China memperkasa kerjasama dalam bidang TVET, antaranya menerusi pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, program latihan bersama serta perkongsian teknologi dan kepakaran. Ia bagi menyokong pembangunan industri bernilai tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, automasi industri, kenderaan elektrik dan teknologi digital.
2: We have embarked on this comprehensive strategic partnership including since 2013 in TVET. And of course, you have given so much opportunities including the Malaysia-China TVET youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 yang melibatkan 44 seksyen kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama di Parlimen dalam masa terdekat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada jumlah itu, 7 seksyen melibatkan hal ehwal mahasiswa, manakala selebihnya berkaitan penubuhan dan tadbir urus universiti, aspek akademik serta perkara berkaitan ekosistem pendidikan tinggi. Tambahnya, penggumalan RUU untuk menggantikan AUKU bukan sekadar tertumpu kepada isu kebebasan mahasiswa. Sebaliknya, merangkumi struktur pentadbiran, tadbir urus universiti serta aspek akademik secara menyeluruh. Pusat Autism Pertama Kendalian Majlis Agama Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pusat itu menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autistik serta keluarga mereka.
3: Alhamdulillah, pusat autism ini di antara yang menampilkan banyak keunikan di mana ia menggabungkan intervensi bukan sahaja dari aspek intervensi kurikulum, pendidikan tetapi juga dari aspek keagamaan, kerohanian. Dan lebih menarik lagi adalah di mana ianya berlaku di surau dan kita juga ada beberapa tempat aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan insyaAllah kita akan bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism di sini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bagi mempertingkat penyampaian maklumat kepada masyarakat, RTM komited memperkasa kolaborasi bersama Kerajaan Sarawak menerusi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS dan TV Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama berkenaan penting bagi mendepani perubahan teknologi serta lanskap media yang semakin mencabar selain memastikan kandungan yang disampaikan kekal relevan sekaligus menuntut pengamal media untuk terus meningkatkan kemahiran serta meneroka pendekatan baharu. Sementara itu, dalam usaha membantu pengamal media membuat persediaan menghadapi pilihan raya negeri, UKAS akan mempertingkat kerjasama dengan RTM termasuk menyediakan maklumat asas berkaitan pilihan raya dengan menganjurkan bengkel bersama pengamal media di beberapa zon di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, usaha itu penting bagi memudahkan wartawan mendapatkan maklumat dan membuat liputan, khususnya ketika berdepan cabaran untuk sampai ke lokasi serta mendapatkan maklumat berkaitan kawasan dan calon. Situasi jerebu. Semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara berkuat kuasa serta merta esok berikutan bacaan IPU pada paras sangat tidak sihat melibatkan 108 buah sekolah. Menurut pemakluman awal di Facebook, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ia berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU semasa di daerah berkenaan melepasi 201. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Berita seterusnya. Harga runcit RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter bagi tempoh 24 hingga 30 September. Ia susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Kementerian Kewangan

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang setia bersama dalam program kita ini, alhamdulillah syukur pada Allah mengurniakan kebaikan kepada kita dan khususnya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menatap membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi penunjuk jalan untuk kita semua. Pada hari ini, kita akan membacakan surah Al-Infitar yang berada pada juzuk yang ke-30 bermula ayat 1 sehingga ayat 19.

0: Surah Al-Infitar merupakan surah Makkiyah yang memaparkan peristiwa dahsyat yang berlaku pada hari kiamat serta peringatan kepada manusia yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan mendustakan hari pembalasan. Bahkan dijelaskan bahawa sentiasa ada malaikat yang menjaga dan mencatat amalan manusia. Dijanjikan juga tentang nikmat dan kesenangan hidup di akhirat bagi sesiapa yang berbuat kebajikan, dan begitu juga sebaliknya. Pada hari kiamat kelak, tiada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan, dan segala urusan serta ketentuan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Taala. Ayat yang kita bacakan juga menjelaskan bahawa segala amalan yang dikerjakan dan dicatatkan akan mendapat balasan setimpal. Demikian tadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit intisari daripada surah Al-Infitar yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ayat yang kita bacakan, pelajaran yang kita peroleh bersama akan menjadi panduan dan juga pedoman hidup kita semua. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kanon. K-A-N-O-N. Kanon. Kanon adalah meriam.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Harmoni Klasik.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Harmoni Klasik.
3: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Singapura, 106.7.
2: Saya Muthalib Raja Jitra Kedah, Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Harmoni Classic.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Classic dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9 Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Aku merupakan anak bongsu daripada 10 orang adik-beradik. Sejak kecil, aku telah diberi kasih sayang dan dididik oleh emak dan ayah dengan secukup-cukupnya. Aku diajar agar sentiasa menyayangi dan menghormati semua abang dan kakakku kerana emak dan ayah kata merekalah yang bakal menjagaku seandainya kedua-dua emak dan ayah sudah tiada nanti. Emak dan ayah juga selalu berpesan supaya aku menjaga hubungan baik sesama adik-beradikku. Ya, semua pesanan emak dan ayah tetap aku ingat dan aku pegang hingga sekarang. Oleh sebab itulah, sesudah tamat sekolah menengah, aku mengambil keputusan untuk terus tinggal bersama-sama emak dan ayah demi menjaga mereka yang sudah semakin menua. Di samping bekerja, aku juga membantu abang-abang dan kakak-kakakku menjaga anak-anak mereka yang masih kecil. Aku jaga mereka dengan sebaik-baiknya kerana mereka adalah darah dagingku dan aku sentiasa memastikan semua keperluan mereka tersedia. Aku sediakan makanan untuk mereka makan dan aku hantar dan ambil mereka pergi dan pulang sekolah. Jika aku dapat gaji saja, aku pasti tidak lupa untuk membelikan mereka sesuatu sebagai hadiah. Aku terlalu memanjakan mereka kerana aku anggap mereka seperti anak-anakku sendiri. Yalah, aku lakukan semua itu kerana aku terlalu sayangkan mereka. Ya, aku sayang abang-abang dan kakak-kakakku sepenuh jiwa ragaku. Aku rela berkorban apa sahaja untuk mereka tanpa mengharapkan balasan wang ringgit. Cukuplah sekiranya mereka menyayangiku seperti mana aku menyayangi anak-anak mereka. Dan cukuplah seandainya mereka menghargai semua usaha yang aku lakukan demi membantu merengankan kehidupan mereka sekeluarga. Namun, takdir hidupku tidak berlaku sebagaimana yang aku harap-harapkan. Abang-abang dan kakak-kakakku langsung tidak nampak semua yang aku lakukan untuk mereka. Mereka hanya menganggap semua yang aku lakukan memang sudah menjadi tanggungjawabku. Pada pandangan mereka, sebagai adik bongsu memang wajar untuk aku membantu mereka. Mereka langsung tidak memikirkan penat lelahku. Mereka juga langsung tidak menghargai segala pengorbananku. Jika aku melakukan kesilapan walaupun sedikit, mereka pasti akan marah. Kata-kata nista, hinaan dan fitnah sudah menjadi makanan harianku. Sehinggakan aku berasa bahawa diriku ini memang tidak berguna. Semua perlakuan buruk mereka terhadapku rupa-rupanya telah menjadi cerminan kepada anak-anak mereka, iaitu anak-anak saudara yang aku jaga sepenuh hati sejak mereka kecil lagi. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Semakin membesar, anak-anak saudaraku juga telah bersikap kasar, mudah marah, suka memerintah dan yang paling menyedihkan, mereka juga turut memfitnahku. Tiada langsung rasa hormat mereka kepadaku. Jauh sekali untuk menyayangiku dan berterima kasih kepadaku. Ipar-iparku juga begitu. Di hadapanku berkata lain, di belakangku lain pula. Mereka hanya berbuat baik kepadaku
sekiranya inginkan pertolonganku saja. Aku sudah masak dengan perangai mereka yang suka bermuka-muka. Aku hanya dianggap seperti barang yang boleh diperlakukan sesuka hati. Apabila suka, diambil. Tetapi apabila tidak suka, dibuang begitu saja. Aku terima semua perlakuan mereka walaupun hatiku terluka, kerana aku sangat sayangkan mereka. Aku sentiasa pegang pesanan emak dan ayah agar sentiasa menjaga hubungan baik sesama adik-beradik. Walaupun aku pasti mereka bukanlah tempat untuk aku bergantung. Sekiranya emak dan ayah sudah tiada nanti,

0: Patilah.
1: Waktu terus berlalu. Hari berganti minggu. Minggu bertukar bulan. Bulan beralih tahun. Aku akhirnya dipertemukan dengan seorang pemuda yang akhirnya sah menjadi suamiku. Suamiku seorang yang sangat baik dan menerimaku seadanya. Dia sangat setia dan ikhlas menyayangiku sehingga ke hari ini. Namun, adik-beradikku masih lagi memandangku sebelah mata. Setelah kedua-dua emak dan ayahku meninggal dunia, perlakuan mereka terhadapku semakin buruk. Ya, memang aku akui mereka mempunyai kerjaya hebat, hidup mewah dan ternama. Tetapi mereka sangat berkira denganku dan suamiku. Walaupun mereka mempunyai banyak kenderaan, rumah besar dan cukup semua keperluan hidup, tetapi tidak sedikit pun mahu membantu aku dan suamiku yang serba kekurangan ketika kami baru saja memulakan hidup berumah tangga. Kami tiada kenderaan, baik motosikal, apatah lagi kereta. Aku masih ingat lagi pada waktu itu. Aku sedang mengandung sulung anak kembarku. Setiap kali ke klinik untuk menjalani pemeriksaan kandungan, aku dan suamiku terpaksa menaiki bas. Dengan perutku yang memboyot, aku gagahkan diri berjalan kaki dari rumah ke perhentian bas. Ada kalanya, adik-beradikku yang berkereta melalui jalan yang sama dengan kami. Tetapi mereka tidak sudi menumpangkan kami. Bahkan mereka buat-buat tidak nampak saja kewujudan kami yang sedang menapak termengah-mengah ketika itu. Alangkah sedihnya perasaanku. Hanya Tuhan sahaja yang tahu. Suamiku yang sangat memahami perasaanku hanya mampu meminta aku bersabar saja. Namun aku reda dengan ketentuan nasibku yang sentiasa dipinggirkan kerana kami tiada apa-apa. Aku sedar bahawa aku bukan siapa-siapa. Aku ibarat sampah pada pandangan mereka. Namun bukan aku dan suamiku saja yang diperlakukan sebegitu oleh adik-beradikku. Anak-anakku juga turut menerima nasib yang sama. Itu lebih menyakitkan lagi perasaanku. Aku masih lagi ingat satu-satunya anak perempuanku yang masih kecil diminta membantu membuat kerja-kerja rumah yang selayaknya dilakukan oleh orang dewasa. Kawan-kawan anak mereka dijemput untuk menikmati jamuan. Tetapi anakku dijemput bukan

untuk makan, tetapi diperlakukan seperti orang gaji. Aku memang biasanya dipanggil untuk memasak dan menyediakan hidangan di dapur. Setelah anak-anak orang lain pulang, anakku tidak dipelawa makan, tetapi disuruh pula mengemas, menyapu, mengemop dan mencuci pinggan mangkuk yang berlambak-lambak. Kasihan aku melihat anakku yang terpaksa berdiri di atas bangku kerana singkinya terlalu tinggi dibandingkan dirinya yang masih terlalu kecil. Dia hanya tersenyum gembira apabila diupah dengan selai baju tidur saja. Aku pula hanya mampu menahan sebab aku dan suami serta anak-anakku memang tidak pandai membantah atau mengatakan tidak jika diminta untuk membantu. Anak-anak lelakiku juga pernah diminta untuk membantu menyediakan persiapan jamuan. Mereka melakukannya dengan bersungguh-sungguh dari awal hingga selesai majlis. Kawan-kawan mereka yang hanya duduk bersembang diberi upah wang yang agak lumayan. Tetapi anak-anakku tidak diberi upah walau sesen pun. Mereka kata anak-anakku tidak perlu upah. Ketika kami diajak makan di luar, anak-anakku sangat teruja. Malangnya aku dan anak-anakku diminta berkongsi satu hidangan chicken chop untuk dua orang. Sedangkan anak-anak saudara yang lain makan satu hidangan seorang. Menitik air mataku melihat anak-anakku diperlakukan begitu. Apabila solat Jumaat pula, abangku akan pergi ke masjid lebih awal ataupun paling lambat semata-mata tidak mahu menumpangkan anak-anakku menaiki keretanya. Maka berjalan kakilah anak-anakku bermandi peluh pergi dan pulang masjid. Ya Allah, apalah salah anak-anakku? Ya Allah.

Kini setelah anak-anakku dewasa dan berkerjaya, hubungan aku dan adik-beradikku masih begitu juga. Mungkin kifarah Allah agaknya. Anak-anak saudaraku hidupnya tidak menentu. Walaupun abang-abang dan kakak-kakakku ada kerjaya yang hebat, kaya raya dan ternama, tetapi hidup anak-anak mereka bermasalah akibat terlalu dimanjakan sejak kecil dan tidak pernah susah mereka hidup tanpa arah tujuan. Ada antara mereka yang terlibat dengan masalah kewangan yang serius. Alhamdulillah, anak-anak kembarku walaupun hidup susah sejak kecil, tetapi mereka tidak pernah patah semangat. Anak-anakku mengharungi pahit getir belajar tanpa meminta belas kasihan abang-abang dan kakak-kakakku, kerana mereka tahu bapa dan ibu saudara mereka tidak akan membantu. Setelah berhempas pulas, akhirnya anak-anak kembarku berjaya menamatkan pengajian dan kini telah menjawat jawatan yang baik dalam sektor kerajaan. Dua orang lagi anakku juga sudah tamat belajar dan sedang mengintai-ngintai peluang pekerjaan. Aku bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat tidak ternilai ini. Aku kini bahagia dikelilingi insan-insan tersayang yang sentiasa ikhlas bersamaku. Meskipun adik-beradikku semakin menjauh dariku, aku masih punya suami dan anak-anak serta cucu-cucu yang mengasihiku. Aku masih mempunyai ibu dan kakak-kakak angkat serta sahabat-sahabat yang menyayangiku. Paling penting, aku masih punya Allah yang sentiasa melindungiku dan menerangi jalan hidupku. Namun, jauh di sudut hatiku, sering tertanya-tanya mengapa aku dan keluargaku diperlakukan sebegini? Apa salahku?

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Harmony Classic.
1: Oh, saya Puan Zaitun dari Taman Panglima Pak, Simpang Rimau Melaka. Ah, okey, Raja Kasih yang terbaik di Malaysia. Dan DJ-DJ-nya memang hebat-hebat je.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
3: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
4: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
5: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
2: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
6: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Harmoni Klasik.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Harmoni Klasik.
2: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: menghentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik, menggamit kenangan.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya. Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air." Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah, namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah, dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa, "Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Alimu, Ya Halimu dalam setiap urusannya. Demikianlah kisah tokoh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Family Classic 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Saya Bagio,

0: Harmoni Klasik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu, negeri cantik, budaya menarik.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.
1: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
5: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Begitulah harmoni, tragedi sebuah wajah yang putih, sebuah lagu puisi ciptaan komposer Zubir Ali. Komposer yang abadi dalam kenangan. Lagu-lagunya ibarat roh yang menembusi jiwa. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti menerusi sajian klasik. Hari ini hari Khamis, 24 September 2026. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.55 minit pagi tadi. Dan waktu syuruk hari ini, 7.1 minit pagi nanti. Ikan darat umpan belalang, sungai parit dapat sepat. Ikan sungai banyak tulang, ikan laut mudah dapat. Topik kita hari ini ialah ikan sungai, ikan laut. Apa saja mengenainya? Tercekik tulang ke? Masak kari ikan senangin ke? Ikan laut tu kan? Ikan senangin. Apa saja? Pengalaman memancing ke? Apa sajalah mengenai ikan sungai, ikan laut ni, boleh hantar menerusi FB Radio Klasik. Nanti pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu. Macam lama je kita tak bersua kan. Harap semuanya sihat sejahtera dan orang Kelantan kata senyum sokmo. Kita nak dengar sekejap lagi UK's Rhythm Sejantung Hati. Dan ini dia Ria Emilia, Mudiak Arau. Orang Minang kata mudik ni mudiak. Sajian Klasik.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Radio Klasik menggamit kenangan 6.38 minit pagi Astros dengan joget tepuk tangan. Ini ada satu berita tular lah ni . Kalau saya tengok satu video yang kita tengok dekat TikTok dan beberapa lagi media sosial yang lain, ada dua kenderaan ni himpit antara satu sama lain. Tapi kalau tengok macam kereta biru ni dia menghimpit kereta hitam ni. Ni tular . Pemandu sebuah kereta dipercayai menghimpit kenderaan lain dalam kejadian di Jalan Pantai Sepat. Dan videonya sudah tular. Polis katanya sudah mengambil hasil mengambil siasatan . Dan berjaya mengenal pasti pemandu dan kenderaan yang terlibat. Dan mereka telah dipanggil. Dan dua notis kesalahan lalu lintas dikeluarkan terhadap pemandu berkenaan. Polis turut menjalankan siasatan bagi menentukan . sama ada terdapat elemen kesalahan lain di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi itulah dia. Kita nasihatkan kepada seluruh pengguna jalan raya supaya sentiasalah bersabar, kawal emosi tu. Kalau nak marah, sabar. Banyak lagi cara lain. Dan amalkan sikap tolak ansur ketika berada di jalan raya. Jadi polis menasihati orang ramai, sebarang bentuk provokasi atau tindakan agresif perlu dielakkan kerana ia boleh mengundang kemalangan serta membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Utamakan keselamatan dan salurkan maklumat atau rakaman berkaitan kepada pihak polis untuk tindakan sewajarnya. Kalau saudara tengok apa yang tak kena ataupun ada yang teraniaya di jalan raya, jangan lupalah ambil video tu sebagai bahan bukti. Baiklah saudara, kita akan teruskan hiburan. Sekejap lagi kita ada Lina Kamsan, gadis remaja. Tapi sebelum itu beribu dengan Dr. Sam, gadis cengeng. Cengeng. Sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lagu tahun 1986. Dulu Azura tak tahu tau maksud cengeng tu apa. Rupanya gadis manja yang mudah menangis, suka merengik, mudah merajuk, mudah terusik dengan emosi lah, senang cerita . Kalau kita hantar mesej kat dia, dia balas satu perkataan je, tiba-tiba jadi pendiam. Kadang-kadang dia bagi jawapan tu penuh dengan sindiran. Itu gadis cengeng tu. Kita dengar Dr. Sam, gadis cengeng. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Salim Ai Dendang penyanyi pujaan. 6.50 minit pagi dan sekarang ramalan cuaca seluruh negara hari ini 24 September 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi, ribut petir di kebanyakan tempat Pulau Pinang, ya, ini bahagian semenanjung. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Johor, Perlis. Ribut petir di beberapa tempat iaitu di negeri Kedah. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pantai Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Tiada hujan pula di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya. Sabah hujan di beberapa tempat di Sandakan, Kudat, Jerebu, di Tawau. Tiada hujan di pedalaman Pantai Barat dan juga Labuan. Sarawak hujan di beberapa tempat Bintulu, Miri, Mukah, Jerebu pula di Sri Aman, Betung, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Beralih kepada keadaan cuaca sebelah petang pula. Semenanjung ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Perlis, Selangor, Negeri Sembilan. Ribut petir di beberapa tempat Terengganu, Pahang, Johor, Kedah, Kuala Lumpur. Tiada hujan di Pulau Pinang, Putrajaya, Melaka. Sabah pula ribut petir di kebanyakan tempat pedalaman Kudat. Ribut petir di beberapa tempat Pantai Barat, Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Tawau. Hujan di beberapa tempat kawasan pantai iaitu di Labuan. Dan akhir sekali di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat Sri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topik mengenai apa? Topik mengenai bantuan siswa. Siapakah pelakon-pelakon yang mencuri hati tu? Saudara kena nantikan, ya. Pukul 8 pagi nanti kita ada topik menarik mengenai apa sajalah yang ingin saudara ceritakan. Ringkas saja. Ikan sungai ke? Ikan laut ke? Ada yang tak makan ikan sungai. Allergic, kata dia. Ada yang apa ni, kalau tak ada ikan laut, tak nak makan. Apa sajalah mengenai ikan sungai, ikan laut, pengalaman memancing ke, tercekik tulang ke, boleh saja hantarkan melalui FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita dengar lagu daripada Persembahan Scan, Yang Kalut di Fikiran, Sajian Klasik.

Ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, itulah dia F. Abdullah and the families. Kau harapan hatiku. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi siap masa lekat di jiwa menerusi sajian klasik sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Banyak lagu-lagu yang Azura telah susun khas buat saudara. Nantikan bersama Cubit-Cubit Manja 7.30 minit pagi nanti. Topiknya ialah bantuan siswa pukul 8 pagi nanti. Dan ramai yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Topik menarik. Ikan sungai ke? Ikan laut ke? Macam-macam cerita ni. Semuanya bersama kami, kita nak dengar sekejap lagi Datuk Malik Ridwan dengan Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Kita ada Metropolitan di sebalik rahsia cinta. Tapi sebelum itu, berhibur dengan Nuraniza Idris. Joklah Guru Abe. Ni Dialect Smile. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: asyik menggambik kenangan yang telah DMY Maznah menjelang kasih sebuah lagu ciptaan Abu Sama Haji Aziz dan dirinya oleh Latifah Abdul Wahab ya, bersama dengan orkestra Ahmad Wan Yid. Ahmad Wan Yid ni kalau cipta lagu banyak yang beriramakan jazz, tetapi ada beberapa juga lagu nyanyian MY Maznah yang diciptakan ada sentuhan kemalayuan sedikit, mengetengahkan suara kesopanan wanita Melayu. Itulah dia. 7.38 minit pagi, nantikan bersama untuk topik kita yang Azura dah tak sabar nak baca ni. Topiknya mengenai ikan sungai ke ikan laut ke, kan ada saja cerita-cerita mereka. Boleh hantar menerusi FB Radio Klasik, nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar sekejap lagi Ali Katz, Engkaukah Gadisku, dan sebelum itu beribu dengan Tan Sri SM Salim berduet bersama dengan Datuk Sri Sheila Majid. Entah jadi, entahkan tidak, semuanya bersama kami, Sajian Klasik.
1: Dengar lagu ni tau. Ini nasihat ni bukan mengata.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang Jabatan Mertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. 7.49 minit pagi. Ini ada satu lagi berita yang video tular yang mengejutkan ramai orang jugalah. Polis sedang mengesan penunggang motosikal yang dipercayai melanggar dua murid perempuan ketika mereka melintas jalan di hadapan sebuah sekolah rendah di Permatang Pau. Ada ni video yang tular ini. Jadi Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nik Aminuddin Raja Abdullah kata pihaknya mengesan video berdurasi kira-kira 30 saat mengenai kejadian itu yang tular menerusi media sosial, dan siasatan awam mendapati kejadian berlaku kira-kira pukul 7 pagi. Baiklah saudara, kita akan terus berhibur dengan lagu ini. Lagu-lagu sajian klasik ni, lagu-lagu dari tahun 70-an sehinggalah tahun 2006. Kita ada Spoon, Memories, Kuntum Rindu, Datin Rafiah Buang dengan Nada Murni Timur Tengah. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.